Eba ha o morena a le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu mema paki mohale ali handa temolo ramahotetsa

0: Jiji motse.
1: Jiji motse.
0: Ngwaneso.
1: Ngwana mme.
0: Le ka uta.
1: Ke tloa hae o Samaria, ke tla go wena.
0: Tlokwane le ka uta.
1: Ke re tsita snake ke ha no tsile ha motu. Ha se mo di ke a makopela thabeng. Ha gati ke a bong go dumanka. Samaria ha se thula ke lapeng. Tute mokgwabo matlapaneng a matulane ke a bo mosui kgaitsedi ya ka moya ga fumola ka gone ga motlwi kopanong ga ga mogatse ga kwidi ga dumisi ga ga mokwatsi ke tegaisareng boleka ga magodi boleka ga mphatsa motsekua ke mmisioneng ga tshilonyana ga tolwane ke boloing morija magwagane matsieng ke ga morena ka setlhogo ke re dumela morena ga moruthwane seme ga mogaswa fika le mogala thota modiki boemelong ba difofane mazinot ke mmisioneng masianokeng nelesele matala dithabaneng borokgwaneng thabong ke pota sedise ke nna elwa ke anyoloa ke feta em ke nna elwa ke feta queen two e seng e bitsa sepetlele se segolo sa scrak ke nna elwa ke tswapa keng tsa legotla le mmošhaga ke anyoloa ke nnyoloa thaba ke nna eo ke kena ke itseng ya bane ke a kena ke kena monyakong wa pele wa bobedi ke fitlha ke re ngwaneso koko
0: ke re ngwaneso kena
1: o monate
0: ebile o ya thabisa nnake
1: o monate ngwaneso
0: ke thabo fela nneso
1: ngwaneso
0: le ka ota banna ka ba ka gopola Samaria ke tla iphumana ke ikentse jwang go ba ga ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona sheba gantle nako ya nepaetseng metsotso ke yane e lesome le metso e mene ntumelele nna le wena re tshele spice ganyane re gutle wa utlwa ke tseba go kena bjalo ka gare go mokosi re tlo kgeselesa re just amtho ntumelele ke tshele spice ganyane ke yatla

0: reketswe ke itsamaele le mo hauwa modimo go di maphisi FM ke ikela hantle tla sa thaba le pantsola thaba e sepono mpeng ha so re ke motsenga mo teng ke buswang a bua ke mo kana thoriswa ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suudi suudi ke sama ke sa tefelo tefelo yena ke wa matsuso radio mzila spoja keida
1: o gatetsa go sa gate matlama
0: ke a ipotsa
1: o gatetsa
0: nzela
2: bo vaya bye bye
0: spoja ere ke tswe ke tsamaya ke matla nkuya mangona bye bye.